Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ada kabar terbaru soal program pemenuhan gizi di Bengkulu nih. Saat ini 106 dari 136 dapur SPPG sudah mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi sebagai bukti makanan yang diolah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Harapannya seluruh dapur bisa segera melengkapi sertifikasi agar layanan gizi semakin aman dan juga optimal. Ini infonya Intan update dari rri.co.id.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ada kabar baik buat kamu yang ASN, TNI, Polri, dan juga P3K di Bengkulu. Kanwil DJPB Bengkulu lagi memproses pencairan gaji ke-13 untuk lebih dari 34.000 penerima dengan total anggaran 140 miliar lebih ya. Gaji ke-13 ini dijadwalkan mulai masuk rekening paling cepat besok tanggal 2 Juni, diharapkan bisa membantu kebutuhan keluarga menjelang tahun ajaran baru.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, jumlah perokok di Indonesia ternyata masih sangat tinggi, mencapai sekitar 70 juta orang berdasarkan data survei kesehatan Indonesia 2023. Yang jadi perhatian, masih banyak juga perokok dari kalangan remaja dan usia produktif, jadi edukasi tentang bahaya rokok, gaya hidup sehat terus digencarkan agar generasi muda bisa hidup lebih sehat di masa depan. Ini infonya Intan Update dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

suka main catur. Dulu zaman-zaman SD aku lumayan sering main catur, tapi udah lama banget enggak main. Akhirnya sekarang tuh ya agak-agak lupa lah ya. Tapi omong-omong tentang catur, ternyata catur ini jadi salah satu olahraga olimpiade. Mungkin banyak yang mengira ini permainan cuma buat menghibur diri aja, tapi sebetulnya bukan permainan biasa, dia masuk dalam olahraga yang terlibat dalam olimpiade. Di tahun 1942, catur pertama kali jadi bagian dari olimpiade di Paris, Prancis. Meskipun bukan olahraga fisik kayak atletik atau misalkan bola basket, tapi keahlian mental, strategi itu dibutuhkan banget dalam permainan catur. Bikin catur ini setara dengan olahraga tradisional. Dan sejak tahun 1924 itu, catur udah jadi salah satu cabang olimpiade yang paling dihormati lah istilahnya. Kelasnya tuh kelas tinggi ya. Keren sih buat orang-orang yang suka main catur, karena permainan yang satu ini diklaim bisa bikin pintar juga, gak cuma menghibur, tapi punya dampak positif di perkembangan kecerdasan otak. Udah banyak penelitian yang menunjukkan kalau main catur secara teratur itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif, bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, melatih konsentrasi, itu juga kemampuannya bisa di-upgrade. Gimana nih? Ada yang tertarik buat belajar main catur? Atau selama ini emang udah jago, cuma

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.

0: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei dengan tema Dasar Negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedyodiningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Saat ini, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.
1: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

kalau lagi kumpul-kumpul sama keluarga atau sama teman-teman, rasanya tuh agak kurang ya kalau nggak ada cemilan manis. Tapi omong-omong tentang cemilan manis, ternyata negara-negara tuh punya masing-masing cemilan manis yang jadi ciri khas negara mereka. Kayak misalnya di Spanyol tuh ada churros. Ini salah satu cemilan manis yang paling terkenal. Sejenis kue goreng yang biasanya dipadukan dengan gula halus, bisa juga pakai saus coklat. Saking terkenalnya, nggak cuma ada di Spanyol sih, di Indonesia juga udah banyak ya. Resep-resepnya tuh juga udah banyak. Jadi aku tuh sering juga lihat teman-teman yang posting bikin churros sendiri. Kalau mau simple bisa pakai gula halus atau bisa pakai saus coklat. Tuh enak banget. Lalu juga ada mochi. Kalau mochi ini dari Jepang. Dari beras ketan, udah digiling halus, dibentuk jadi bola-bola kecil, pakai isian kacang merah, stroberi, atau es krim. Nah, buat kamu yang suka makan gelato, ini adalah versi Italia dari es krim, tapi teksturnya lebih kental, rasanya juga lebih kuat, karena pakai lebih sedikit lemak dan lebih banyak gula. Ini salah satu cemilan manis khas Italia yang udah terkenal banget. Kalau dari Turki, itu ada baklava. Baklava ini terbuat dari lapisan tipis pilo dough yang diisi dengan campuran kacang dan sirup madu. Rasanya gurih, manis, dan enak, dan sering banget ada di acara-acara spesial di Turki. Australia sama Selandia Baru itu punya pavlova, terbuat dari putih telur dan gula, dan teksturnya itu renyah, lembut di dalam gitu ya. Biasanya pakai topping lagi, kayak stroberi, pakai kiwi, atau pakai blueberry. Kalau Indonesia punya apa dong? Waduh, banyak ya cemilan manis dari Indonesia. Kita punya dadar gulung, ada klepon, ada juga yang nyebutnya onde-onde, terus ada nagasari, kue lumpur, lapis legit, putu ayu, cenil, lupis, serabi, kue cubit, kue pancong, aduh banyak banget sih. Tapi dari sekian banyak cemilan-cemilan manis khas Indonesia, kalau teman Pro 2 paling suka yang mana?

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Teman Pro 2 Piala Dunia 2026 gak cuma soal tim juara, tapi juga bisa jadi momen perpisahan dengan para legenda sepak bola dunia. Kayak Messi, Ronaldo, diprediksi bakal menjalani turnamen Piala Dunia terakhir di tahun 2026 ini ya. Jadi momennya wajib banget dinikmatin kalau kamu pecinta bola.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.

0: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei dengan tema Dasar Negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedyodiningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Saat ini, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.
1: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.

Teman Pro 2 ada yang udah ubanan padahal masih muda, tenang aja, gak selalu jadi tanda masalah kesehatan tapi bisa muncul karena emang faktor keturunan, gaya hidup, sampai kurangnya asupan nutrisi tertentu. Tapi kalau misalkan nih ubannya tuh kayak muncul tiba-tiba, kayak langsung banyak, ada keluhan lain, ya sebaiknya segera periksa ke dokter aja sih teman Pro 2.

Raja Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Mann! Ah! Lelet amat sih!
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya, yaitu Bujang, kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.

2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak kerjaan numpuk banget sampai waktu buat diri sendiri jadi berkurang? Katanya penting banget yang namanya work-life balance, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Caranya bisa dimulai dengan menentukan prioritas, menghindari kebiasaan menunda pekerjaan, sampai meluangkan waktu untuk istirahat dan jaga kesehatan. Karena produktif itu penting, tapi kesehatan dan kebahagiaan juga nggak kalah penting.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku.

0: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei dengan tema Dasar Negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedyodiningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Saat ini, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.
1: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.

Pernah gak sih teman Pro 2, kamu tuh kayak udah sibuk banget tapi malah banyak tugas yang kelewat? Cobain deh bikin daftar kegiatan harian, to-do list. Cara sederhana yang bisa bantu kamu mengatur prioritas, mengurangi kebiasaan nunda-nunda pekerjaan, dan bikin aktivitas lebih terarah. Gak harus ribet, bisa pakai buku catatan kecil atau bikin aja di notes handphone kamu. Jadi bisa lebih produktif dari hal-hal kecil.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2 ada yang suka e-sport gak sih? Tahu gak kenapa dia tuh masuk sebagai salah satu cabang olahraga? Nah, ternyata e-sport ini layak jadi sebuah cabang olahraga karena dia tuh menggunakan tenaga manusia berupa kecepatan, ketangkasan, strategi seperti olahraga pada umumnya. Alasan lain karena e-sport udah banyak dipertandingkan di event nasional maupun juga internasional, termasuk di Asian Games 2018 dan di SEA Games 2019. Dan ternyata e-sport ini udah diakui sebagai cabang olahraga dari tahun 2014 loh. KORMI atau Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia udah mengakui kalau e-sport ini sebagai olahraga. Kalau KORMI-nya udah setuju, ya pasti seluruh dunia tuh udah approve juga ya kalau e-sport udah jadi cabang olahraga. Siapa nih atlet e-sport favorit kamu, teman Pro 2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 hari ini 1 Juni ya, mengawali hari ini bareng Tata di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Nah, kita bakalan banyak informasi menarik, pastinya lagu-lagu yang hits banget karena hari ini Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu yang pengen kamu dengar sekarang. So, stay tune terus bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, selain hari lahirnya Pancasila, 1 Juni ini ternyata dunia juga memperingati Hari Orang Tua Sedunia loh. Nah, jadi momen ini tuh menjadi pengingat untuk kita itu lebih menghargai kasih sayang, pengorbanan, dan perjuangan orang tua yang selalu ada dalam setiap langkah kita, Teman Pro 2. Jadi, gak ada salahnya kalau hari ini kamu meluangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih atau sekedar menghubungi orang tua tercinta kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dian, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cuman Mak nih?
0: Tenang jaklah, nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Vale.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan, udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Produ FM. Samantha.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

95,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kamu beli telur buat makanan ya, buat sarapan atau stok di rumah, ada tips sederhana nih buat kamu, teman Pro 2. Yang pertama, pilih telur yang kulitnya bersih dan gak retak, bentuknya normal serta terasa padat saat dipegang. Nah, kalau misalkan digoyangnya ada terdengar suara di dalamnya, nah itu sebaiknya pilih yang lain aja ya. Jadi dengan kamu memilih telur yang segar, kualitas makanan dan gizinya juga jadi lebih terjaga. Tetap bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Santai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produe FM.
3: Teman terbaik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Senang sekali hari ini, hari apa ya? Hari Senin, aduh, tepatnya tanggal 1 ya, teman Pro 2. Mungkin tadi kamu ngelihat ada orang-orang yang menggunakan baju korpri, ada orang-orang yang mungkin ngelihat kalian upacara gitu ya. Hari ini, teman Pro 2, bertepatan dengan hari tanggal 1 Juni. Hari ini teman Pro 2 bertepatan dengan hari lahir Pancasila, dan karena ini momen bersejarah juga ya, ketika Presiden Soekarno pertama kali menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI tahun 1945, bahkan sekarang bisa dikatakan bahwa Pancasila ini jadi istilahnya pegangan untuk bangsa kita ya, teman Pro 2. Kalau seandainya kalian tidak hafal Pancasila, itu udah kayak kalian kehilangan dari pegangan hidup kalian. Samalah ya, kayak kita ya, walaupun banyak hal sekarang yang mungkin mempertanyakan apa yang mesti dituntun lagi dari Pancasila kita gitu ya, karena banyak yang kecewa gitu, kayak ibaratnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, banyak rakyat yang justru malah tidak merasa mendapatkan keadilan gitu ya, apalagi semacam kayak persatuan Indonesia, justru malah kayaknya banyak hal-hal yang kayaknya justru terpecah belah sekarang kita gitu ya. Jadi kayak ya inilah harusnya yang bisa kita maknai dari lahirnya Pancasila, teman Pro 2. Oke, untuk sore ceria hari ini video temenin sampai nanti di jam 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kalian semuanya untuk tetap bersama kami di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang gak perlu panik lagi ya kalau kamu lupa bawa SIM fisik, karena sekarang SIM kini sudah bisa disimpan dalam bentuk digital nih, teman Pro 2, lewat aplikasi resmi Digital Korlantas Polri. Caranya gampang banget, kamu tinggal cukup download aplikasi di Play Store ataupun juga di App Store. Terus kamu tinggal registrasi akun dan sinkronkan deh itu data kamu gitu ya, data SIM-nya gitu. Nanti setelah verifikasi berhasil, SIM digital langsung aktif dan bisa diakses kapan aja lewat smartphone. Praktis banget deh teman Pro 2 ya. Terus sekarang pokoknya memang yang serba-serba digital, serba modern, pastinya bisa mendukung layanan publik yang makin digital juga. Jadi kalau seandainya kamu ketinggalan SIM, udah gak perlu takut lagi, selama kamu juga gak ketinggalan handphone kamu ya. Udah punya SIM digital teman Pro 2? Kalau belum kayaknya harus download deh dari sekarang ya. Oke, sekarang udah di jam 15:33 waktu Indonesia Barat. Video teman nih sampai nanti di sore ceria pukul 20 malam teman Pro 2, jam 8 malam. Jadi pastikan kamu juga untuk stay temenin aku ya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, segera kami kemenangkan azan asar ya untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya pastikan kalian semua juga untuk tetap terus menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: رفيعة وابعثه المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ibu telepon. Iya bu.
1: Apa kabar nak? Jadi kalian mudik?
0: Insya Allah jadi bu.
1: Kapan kira-kira mudiknya?
0: Mungkin H-3 kali bu ya.
1: Oh yaudah gak apa-apa. Hati-hati aja. Kalau kamu mudik nanti jangan lupa dijaga keamanan rumah. Soalnya rumah kosong ditinggal.
0: Iya ibu.
1: Terus jangan lupa juga pintu jendela dikunci. Kalau perlu ditambah kunci gembok anak.
0: Iya ibu, siap.
1: Cabut semua peralatan elektronik dari stop kontak supaya tidak terjadi korslet listrik. Nah satu lagi nak, kompor dan flash.

0: Yang pasti hati-hati di jalan.
1: Baik, Bu.
2: Dengan langkah-langkah sederhana, kita bisa mudik dengan tenang dan kembali ke rumah yang aman. Mudik aman, hati tenang, silaturahmi pun nyaman. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagi miliknya aku, Merin, ya, sudah temani kita untuk malam hari, untuk sore hari ini. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang masih setia untuk menemani kami di Pro 2, ya. Beda sendiri masih akan terus menghadirkan ragam informasi dan hiburan buat kalian semuanya, karena di hari ini tidak ada tamu yang hadir untuk menemani aku, ya, di Socer. Jadi Pidia tetap akan membagikan informasi-informasi terkait anak-anak atau mahasiswa atau siswa yang berprestasi untuk kalian semuanya. Jadi pantengin aja terus, ya, siapa tahu ini bisa menjadi semacam inspirasi atau motivasi untuk kalian juga untuk menjadi yang berprestasi. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini kita akan membahas mengenai sosok selebgram yang menurut dia patut menjadi inspirasi, bisa jadi motivasi, motivator buat kita juga gitu ya. Yaitu anak muda yang masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia, teman Pro 2. Siapa lagi? Ini dia, Erika Ricardo ya, dikenal sebagai kreator seni dengan lebih dari 18 juta pengikutnya di TikTok nih, teman Pro 2. Kita kenalan dulu sama Erika ya, teman Pro 2. Jadi kalau kita bicara soal Erika Ricardo, ini kini menjadi sorotan banyak orang karena sosoknya sendiri dikenal sebagai pelukis muda yang penuh dedikasi dan juga menginspirasi. Bukan cuma hanya berbakat nih, teman Pro 2 ya, Erika juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi loh ya. Pernahkah kamu terpikir gitu, teman Pro 2, bahwa satu langkah kecil itu ternyata bisa mengubah hidup banyak orang ya? Nah, itulah yang pada akhirnya dilakukan sama Erika Ricardo lewat aksi sosialnya. Jadi ia berhasil menggalang dana hingga miliaran rupiah untuk membangun sekolah di Lombok loh, teman Pro 2 ya. Bayangkan aja gitu ya, hanya dalam hitungan hari ternyata donasi yang terkumpul pun itu mencapai angka yang fantastis banget, sehingga aksi ini tidak hanya bikin warganet terharu tapi juga memicu semangat berbagi gitu ya. Nah, teman Pro 2, Erika sendiri itu bisa menjadi contoh nyata bahwa kepedulian itu bisa ngasih harapan yang baru buat anak-anak di pelosok negeri ya. Kita bakal bahas tentang kisah inspiratifnya di sini, teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robby Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: ketahuan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngobrolin soal Erika Ricardo ya, yang masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia ya. Jadi Forbes kembali merilis daftar 30 Under 30 Asia. Maksudnya umur 30 ya, di bawah 30 Asia 2026. Dan tahun ini perhatian tertuju pada para kreator muda yang memakai media sosial bukan sekadar untuk hiburan tapi juga untuk edukasi ya, seperti Erika Ricardo, kreator asal Indonesia. Jadi Erika Ricardo ini dikenal sebagai kreator seni dengan lebih dari 18 juta pengikut di TikTok. Namanya semakin dikenal luas setelah video proses melukis pesawat Boeing 737 milik Garuda Indonesia viral di media sosial pada 2025. Nah, ternyata karya ini dibuat untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dia menampilkan elemen batik serta ilustrasi 16 kelompok etnis ya, dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya nih teman Pro 2, proyek itu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa mendapat persetujuan sebelum akhirnya direalisasikan. Nah, disinilah Erika Ricardo disebut berhasil ya, memakai seni sebagai media bercerita sekaligus ngasih dampak sosial. Dan memang sejak kecil Erika ini udah aktif ya mengikuti lomba seni dan menerima proyek melukis kecil-kecilan. Meski keluarganya berharap ya meneruskan bisnis perhiasan keluarga ya, tapi Erika tetap menekuni dunia seni sambil kuliah bisnis di Universitas Prasetya Mulia di Tangerang. Dan namanya mulai viral itu tahun 2021 setelah melukis mobil Porsche milik temannya dengan motif Barong Bali. Wah, kalau kamu ngikutin perjalanannya Erika Ricardo nih teman Pro 2, pasti kamu kenal lah ya. Dan kamu pasti udah ngeh banget sama karya-karya seni miliknya Erika Ricardo ya. Nah, di sini lagi nih teman Pro 2 ya. Jadi Erika ini bukan hanya sekedar konten creator aja, bukan pelukis aja, tapi dia juga aktif nih untuk kegiatan sosial bersama sang kekasihnya yang sama-sama influencer sustainability, yaitu Jeremy Owen teman Pro 2 ya, bukan Jeremy Pauline, bukan. Keduanya mendirikan organisasi nirlaba yaitu Rumah Mimpi Indonesia yang sudah mengumpulkan dana sekitar 1,7 miliar rupiah untuk membangun sekolah di daerah-daerah terpencil dan menyediakan perlengkapan seni bagi anak-anak. Jadi memang dia pengen banget gitu ya, kalau kata Erika sih, menginspirasi anak-anak muda untuk mencoba hal-hal baru dan tentunya bisa membuat mereka yang kreatif serta mencintai seni itu berani menjadi seniman teman Pro 2. Nah, kalau kamu mungkin salah satunya nih teman Pro 2 yang menyukai seni apapun itu ya bentuknya, entah itu dalam bentuk karya tulis, seni lukis, atau seni pahat, atau mungkin juga seni tari misalnya. Nah, bisa kamu edukasi teman-teman muda ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya sih media sosial itu juga bukan hanya sebagai pajangan aja, tapi bisa dipakai untuk membahas berbagai macam isu, termasuk isu sosial dan juga hubungan manusia teman Pro 2. Dan ya itulah sedikit ya bahasan tentang Erika Ricardo yang menjadi kreator muda Asia yang memanfaatkan media sosialnya dengan sebaik-baiknya untuk mengedukasi masyarakat ataupun juga anak-anak muda ya, memotivasi anak-anak muda. Kamu sendiri gimana teman Pro 2? Apakah salah satu follower dari Erika Ricardo? Kalau iya pasti kamu sudah ngelihat ya bagaimana perjalanannya di media sosial. Kita akan balik lagi nih teman Pro 2 untuk bahas mengenai informasi-informasi lainnya. Jadi buat kamu semuanya tetap di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Pida juga punya nih artis muda, termuda sih ya setahu aku ya, termuda yang masuk 30 under 30. But is not from, they're not from Indonesia, but from Korea. Siapa lagi teman Pro 2? Aku langsung aja puterin. Ini dia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati MPD, Kepala SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Senang sekali saya dapat menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu adik sanak segalonyo, ayo ikuti dan dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan, oke? Wassalamualaikum.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila ya, dan ini jadi momen penting juga buat ngingetin kita soal jati diri bangsa. Dan tahun 2026 ini, teman Pro 2, Garuda Pancasila ditetapkan sebagai simbol utama peringatannya. Dan ini tuh bukan cuma soal logo ya, jadi Garuda sendiri udah jadi pengingat kuat ya tentang persatuan, keberagaman, tentang nilai-nilai Pancasila yang menyatukan Indonesia. Dan tentunya langkah ini juga bertujuan untuk menjaga kesakralan lambang negara kita sendiri, sekaligus memperkuat identitas nasional. Jadi kita terus amalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, karena Garuda Pancasila itu bukan cuma sekedar simbol, tapi tentunya jadi cerminan siapa kita sebagai bangsa Indonesia, teman Pro 2. You keep holding.

95,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih tentunya video temenin untuk sore hari ini. Aku mau nyapa-nyapa aja buat kalian semuanya, teman Pro 2 ya, yang saat ini masih beraktivitas di luaran sana. Gak kerasa sih ya, sore ini udah sampai di jam 17 lebih 25 menit ya. Dan semoga aktivitas kalian lancar dan ya semangatnya masih full ya. Buat yang masih kerja nih teman Pro 2, full sampai menjelang malam nanti. Dan buat yang masih di jalan tetap hati-hati, jangan lupa jaga fokusnya. Dan yang lagi pada santai tetap stay bareng Pro 2 ya di 105,1 FM. Teman Pro 2, karena masih ada banyak sekali info-info yang bakal Pida bagikan buat kamu. Dan yang pasti dengan lagu-lagu yang kece banget. Kamu pengen dengerin apa sih di sore hari ini teman Pro 2? Kalau aku kebetulan punya lagu yang satu ini nih teman Pro 2. Pida punya Run lewat lagunya Rahasia.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial,
0: menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kami cukupkan sementara ya untuk lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Gak kerasa ya, matahari udah tenggelam dan waktu maghrib juga sudah tiba. Dan mungkin buat kamu ya teman Prodo 2 yang belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, bisa disegerakan ya. Semoga ibadahnya lancar dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin ada juga yang lagi siap-siap untuk menikmati makan malam bareng keluarga tercinta ya teman Prodo 2. Mumpung sekarang masih malam, jadi manfaatin waktu buat bisa ngobrol santai bareng sama keluarga, berbagi cerita atau ya merecharge energi gitu ya teman Prodo 2. Soalnya besok udah kembali beraktivitas lagi. Mulai dari kerja, mulai dari kuliah, mulai dari sekolah ya. Selamat menikmati malam yang hangat, tetap semangat dan jangan lupa istirahat yang cukup. Video temanin sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk stay terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu, utama Pro 2, balik bareng sama Vidya. Dan tentunya masih di sore ceria ya. Walaupun malam hari ini udah gak sore-sore banget ya teman Pro 2, tapi masih lah nuansanya, masih nuansa sore kan. Untuk kamu semuanya teman Pro 2, Vidya punya satu informasi yang menurut Vidya sih ini mungkin jadi satu hal yang relate juga terjadi ada di sekitaran Vidya gitu ya. Jadi banyak beberapa orang, walaupun kita ini Bengkulu terkenal dengan bahasa Melayu gitu ya, menggunakan frasa O di belakangnya, tapi banyak juga orang yang karena mungkin lidahnya itu udah kental banget sama Bengkulunya, jadi ketika menggunakan bahasa Indonesia, logatnya pun juga kadang keikut-ikut nih gitu kan, kita yang Melayu-Melayu ini. Tapi ada juga teman Pro 2, ternyata ada orang-orang yang memang gak bisa pakai bahasa Indonesia. Nah ini cukup mengejutkan ya teman Pro 2, bahwa di tengah ratusan bahasa daerah yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia ini tetap jadi jembatan tentunya untuk menyatukan kita semua. Nah yang terbaru nih dari data BPS menunjukkan teman Pro 2, bahwa sebanyak 98,12% penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas itu mampu berbahasa Indonesia. Dan menariknya, lebih dari 73% masyarakat masih aktif menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya nih teman Pro 2, kita itu bisa tetap bangga dengan bahasa daerah tanpa melupakan bahasa Indonesia. Jadi tentu ini pun juga sebagai bahasa pemersatu bangsa. Keren banget sih ya. Tapi yang jelas sih teman Pro 2, ada seperti tadi Pidya bilang, ada beberapa orang yang memang mereka tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Cemana, mau kemana gitu kan, nak kemana, misalnya kayak gitu-gitu kan. Ada bahasa-bahasa yang kayaknya tuh mungkin karena kita udah terlalu sering menggunakan gitu ya. Dan ternyata tercatat kemampuan tertinggi itu pada Gen Z loh teman Pro 2, dengan persentase 99,79%. Dan disusul generasi milenial sebesar 99,72%, Gen X itu sebesar 99,17%. Sementara kemampuan berbahasa Indonesia paling rendah itu terdapat pada generasi pre-boomer dengan persentase 66,80%. Dan tentu fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap digunakan bahasa Indonesia ya, tetap digunakan secara luas sama masyarakat lintas generasi gitu teman Pro 2. Ya mungkin ya di zaman yang sekarang gitu kan, kebanyakan mama-mama bunda, terutama mama bunda milenial, mama bunda Gen Z, kalau pakai bahasa sama anak-anaknya justru malah udah lintas negara, bukan pakai bahasa Indonesia lagi gitu ya. No gitu. Jadi anak-anaknya pun juga ikut no gitu kan teman Pro 2. Jadi ya sekarang tuh emang kayaknya mengikuti zamannya juga gitu. Jadi bukan berarti bahasa daerah kita lupakan gitu ya. Kita tetap mengupayakan bahasa daerah itu, tapi kebanyakan orang yang sekarang itu menggunakan, justru kebanyakan menggunakan, anaknya diajarkan menggunakan bahasa Indonesia agar dapat conversation yang baik gitu ya, ada percakapan yang baik, yang santun gitu. Bukan berarti bahasa daerah tidak santun, cuman maksudnya kalau bahasa Indonesia kan terdengar lebih lembut, lebih sopan gitu. Kalau pakai bahasa Inggris ya lebih keren sih kalau itu. Atau pakai bahasa negara lain, wah lebih keren. Cuma masalahnya bakal bisa nyambung apa enggak nih sama lawan bicaranya.

0: Piala Dunia 2026. 3 negara, 48 tim, dan 1 mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh renda jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia tak akan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Tubakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini, di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Buka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, saat fluid pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun, dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya, Daniel Yarto, untuk program Pesta Bola Dunia 2026, sampai jumpa di lapangan hijau.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hey Chan, lewat lagunya First Love ya. Dan teman Pro 2, lagu First Love cover milik Utada Hikaru ini udah nganterin kita hingga pukul 19:37 waktu Indonesia Barat. Nah, karena besok itu udah mulai kembali aktif kerja lagi, udah mulai sekolah lagi gitu ya. Pernah gak sih ngerasa kayak kerjaan itu gak ada habisnya, sampai kayak waktu buat diri sendiri aja tuh jadi hilang gitu ya teman Pro 2? Nah, itu bisa jadi tanda bahwa work-life balance kamu itu lagi berantakan teman Pro 2. Jadi apa? Udah pertengahan tahun nih, udah ada yang ngambil cuti belum? Work-life balance itu adalah kondisi satu urusan kerja sama kehidupan pribadi bisa berjalan seimbang. Jadi kamu tetap produktif di tempat kerja, tapi masih punya waktu gitu loh buat keluarga.

Ya buat hobi, istirahat, dan juga pasti ya buat me time gitu. Dan ingat teman Pro 2, hidup itu bukan cuma soal kerja yang terus-terusan gitu ya. Berani bikin batasan, istirahat yang cukup, dan bisa meluangkan waktu untuk hal-hal yang kamu suka, itu udah bisa bikin tubuh sama pikiran kita itu tetap sehat. Karena produktif itu penting, tapi bahagia juga gak kalah penting teman Pro 2. Jadi yang namanya work-life balance itu harus ada di kehidupan kita in this era or in this economy. Jadi emang kalau kayak udah setengah tahun nih berjalan gitu ya, udah setengah tahun berjalan, wah cuti belum ada gitu, belum diambil, boleh kali ya ngambil cuti gitu. Jadi ketika orang-orang kerja kita cuti, ketika orang-orang cuti kita kerja, ya kan. Jadi enak sih teman Pro 2, jadi semuanya bisa balance gitu ya sama kehidupan kerja kita. Jadi nyari uang pun juga kayak semangat gitu. Kita kerja buat apa? Ya buat membahagiakan diri sendiri dong, ya kan. Orang-orang tuh macam-macam ya cara membahagiakan dirinya. Bukan hanya sekedar untuk traveling gitu ya, atau misalnya senang-senang gitu. Tapi emang banyak cara untuk orang untuk bisa membahagiakan diri sendiri. Siapa tahu ya kan, dengan membeli handphone dia juga akhirnya seneng gitu kan, ganti handphone. Atau misalnya beli emas karena emas lagi turun, jadi dia seneng beli emas gitu. Pokoknya sih nikmatin yang namanya work-life balance itu tadi teman Pro 2 ya, antara kerja sama kehidupan pribadi yang tentunya bisa seimbang buat kehidupan kita. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya, jadi kamu pastikan untuk stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tebek, Toh Tebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 105,1 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Coldplay X BTS lewat lagunya My Universe. Teman Pro 2 udah ngantarin kita hingga pukul 19:56 waktu Indonesia Barat. Informasi terakhir nih teman Pro 2, mungkin sekarang udah langka ya, tapi mungkin masih ada yang mengoleksi filateli, atau mungkin ada yang belum tahu filateli apaan sih gitu ya. Nah teman Pro 2, sekarang Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengajak gitu ya, kalau prangko, surat, dan dokumen pos ternyata menyimpan banyak cerita tentang perjalanan bangsa Indonesia. Nah kali ini lewat arsip filateli kita bisa melihat jejak perubahan sosial, politik, sampai budaya dari masa ke masa. Jadi bukan cuma benda jadul, tapi juga sumber sejarah yang autentik dan seru buat dipelajari. Nah teman Pro 2, kalau kamu mikir gitu ya prangko itu cuma buat koleksi, jangan salah lagi teman Pro 2 ya, karena itu tadi ya, kalau filateli itu jadi cerita dari perjalanan bangsa Indonesia. Lihat sejarah Indonesia dengan cara yang lebih dekat, lebih kritis, dan tentunya gak membosankan. Kamu sendiri udah ngoleksi filateli, atau mungkin kamu punya prangko dari tahun berapa nih teman Pro 2? Dulu tuh sempat ada yang viral ya, cuman aku lupa di tahun berapa gitu prangkonya. Ada prangko yang 75 tahun Indonesia itu juga waktu itu viral. Terus juga apa ya, beberapa prangko juga yang sempat viral juga ya, cuman kalau sekarang udah nggak ada lagi orang kayaknya yang koleksi perangko teman Pro 2 ya. Dan itu dia informasinya, bisa kutip dari rri.co.id. mungkin untuk informasi lainnya kamu bisa baca melalui aplikasi rri.co.id, dan siaran kita pun bisa kamu dengar melalui aplikasi RRI Digital. Kalau gitu kalian deh ya, bisa pamit untuk santai sore. Sorry, ceria maksudnya. Dia di hari ini, setelah ini bakal ada Dika. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pindah pamit dari ruang dengar. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah, kamu cek, kayak yang pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial, ganar kalau selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, Trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9.5/10.
2: ProduFM. Teman terbaik kamu. ProduFM. ProduFM. Teman terbaik kamu.

105,1 Prodo FM, mukul teman terbaik kamu, teman Prodo gue. Satu lagu dari Bastian Steel ya, Lewat Lelah. Nah teman Prodo, kali ini Dika mau ngomongin tentang WNI yang mereka ini disandera sama perompak Somalia ya. Jadi ceritanya, informasi ini dikutip dari rri.co.id. Jadi upaya pembebasan dari 4 WNI anak buah kapal MT Honor yang ditahan perompak Somalia yang masih terus diupayakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi memang sebelumnya informasi mengenai penyanderaan WNI ini beredar lewat sosial media dan akhirnya terblow up gitu ya. Dimana dari informasi yang beredar memperlihatkan seorang WNI meminta pemerintah Republik Indonesia membebaskan dirinya dari perompak ya. Seperti yang diinformasikan juga dari Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Henny Hamidah, bahwa berdasarkan informasi terakhir, proses negosiasi masih berlangsung, di mana dia menyebutkan bahwa hingga saat ini belum terdapat informasi atau konfirmasi resmi mengenai informasi jumlah tebusan yang diminta oleh para perompak ini ya, teman Pro 2. Nah, di sisi lain, Kementerian Luar Negeri bersama pihak-pihak terkait terus memantau kondisi para WNI ABK ini. Meski terdapat tantangan teknis terkait posisi kapal yang jauh dari jangkauan gitu ya. Sebelumnya juga KBRI di Nairobi terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di Somalia. Menyusul pembajakan kapal MT Honor 25 di perairan Hafun pada 22 April 2026 lalu. Dan kapal tersebut diawaki oleh 15 orang termasuk 4 orang WNI serta kru dari Pakistan, India dan juga Myanmar ya. Jadi berdasarkan informasi terakhir juga tercatat setidaknya ada sekitar 321 anak buah kapal WNI yang terdata. Terdiri dari 81 awak kapal nelayan, 188 awak kapal niaga, dan 44 awak kapal perikanan. Dan data itu masih terus diperbarui melalui koordinasi dengan instansi terkait gitu. Jadi ternyata lumayan banyak juga gitu ya, anak buah kapal yang saat ini tuh kerja di atas kapal dan sedang ada di perairan-perairan yang memang rawan konflik ya, kayak di lewat Somalia nih, bajak laut Somalia tuh emang ya, kalian lihat aja di YouTube tuh banyak banget ya kapal-kapal yang diserang sama perompak Somalia gitu ya teman Prodo ya. Oke, itu dia update informasi yang bisa di-share untuk di awal kebersamaan kita di Jaga Malam bareng Dika. Nanti kita sampai jam 12 malam ya teman Prodo 2. Nanti juga buat kalian yang mau ikutan cerita-cerita dan request, jam 21 nanti kita buka di sharing time, oke? Ya udah, kita lanjut dulu ke lagu yang satu ini. Dika punya Bernadia, Rabu Jauh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Ada Yofi Widianto featuring Monita Lau Titik Nadir ya, teman Pro 2. Nah, bertepatan dengan hari lahir Pancasila ya, yang jatuh juga pada hari ini, di mana Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan amanatnya pada upacara hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta hari ini ya, teman Pro 2. Jadi Presiden menegaskan bahwa Pancasila menjadi pegangan kokoh bangsa Indonesia di tengah berbagai gejolak global yang terus berkembang. Jadi menurutnya nilai-nilai Pancasila tetap relevan menghadapi pertikaian rivalitas geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi dunia. Jadi Presiden juga mengatakan bahwa Pancasila merupakan konsensus agung yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia, dan kesepakatan tersebut memungkinkan masyarakat dari beragam suku, budaya, bahasa, dan wilayah tetap bersatu dalam satu negara. Jadi memang menurut Presiden, tema Hari Lahir Pancasila tahun ini memiliki makna yang sangat mendalam, di mana tema ini mencerminkan peran strategis Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus juga mendukung perdamaian dunia. Ya, selamat Hari Lahir Pancasila teman Pro 2 yang jatuh pada hari ini di 1 Juni 2026.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, unggul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pukul 20.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini informasi terakhir di segmen ini ya teman. Jadi Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan Perdana Jemaah Haji Indonesia, di mana pelepasan berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada hari Minggu 31 Mei 2026. Menhaj secara langsung menyambangi jemaah yang bergabung dalam kelompok terbang Sub 01, di mana Menhaj juga menyampaikan permohonan maaf terkait kekurangan pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji dan mengucapkan selamat sampai di tujuan gitu ya untuk kepulangan para jemaah. Para jemaah juga menyambut hangat dengan antusias berfoto bersama sebelum memasuki area keberangkatan ya. Dan pemulangan kelompok terbang pertama ini menandai dimulainya fase kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air tentunya. Itu dia berita informasi terakhir ya di segmen ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal masuk ke program sharing time untuk nemenin kalian semua tentunya di malam ini. Nabila Takia, Cegil.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat ya teman. Setelah ini kita akan masuk ke jam request dan sharing buat malam ini. Jadi tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu.

Satu lagu dari And Now featuring Arilas mana ya. Ada sesi potret ya. Udah ngebuka kebersamaan kita untuk sharing time di malam hari ini. Ini dia tempat buat kalian cerita plus request lagu ya. Jadi boleh gabung di sini. Tapi kalian cerita-cerita dulu dong. Ini kan kita baru ngelewatin akhir pekan yang lumayan panjang ya teman Pro 2, ya kan? Sabtu, Minggu, Senin libur tuh. Tapi mungkin hari ini ada beberapa yang upacara gitu-gitu ya. Kalau kalian gimana? Apakah hari ini juga melaksanakan upacara peringatan salah satu hari besar nasional juga ya teman Pro 2 gitu ya. Hari Kesaktian Pancasila ya, hari ini 1 Juni 2026 ya. Hai semuanya yang lagi dengerin di 105,1 FM dan kalian yang juga sedang nonton live streaming ini di akun TikTok Pro 2 Bengkulu. Jangan lupa di follow, bentar lagi akun TikTok kita menyentuh 5.000 followers, wah senang banget ya. Dika tuh ingat banget Februari kemarin tuh kita baru aja mulai bangun akun TikToknya, baru mulai perdana live juga ya dengan followers yang masih seumpil banget ya, umpil-umpil banget. Februari tuh followers cuma 30-40 gitu, orang kantor semua tuh followersnya. Dan merangkaklah kita membuat konten-konten, gak juga sih konten sebenarnya, kita rajin live aja 2 kali sehari. Dan sekarang kita udah menyentuh 4.000 plus sekian ya, hampir 5.000 ya. Jadi buat kalian yang mungkin lagi nonton di TikTok, jangan lupa di follow akun ini ya, karena kita live-nya sehari 2 kali, siang sama malam, di jam sharing dan request gitu ya. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok. Halo, ada Opa Abi. Halo, ada Freddy juga. Ini Opa Abi ini penyiar RRI juga ya. Oke. Malam ya semuanya. Malam juga dari Randy. Salam Bang Randy. Gimana sih kakak? Salam Bang Randy ya. Gimana tuh? Maksudnya Ibel ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau cerita-cerita dulu deh ya. Dika belum ngasih tahu topik kita ya. Tema kita malam ini ya. Jadi malam hari ini ya teman Pro 2. Kita bakal ngomongin flashback ya, kita flashback dulu ke zaman-zaman sekolah. Mungkin kalau kalian yang sekarang lagi kuliah, itu kalian ke zaman sekolah dulu. Menurut kalian penting gak sih punya, kalian tuh tipikal orang yang pertemanannya lama gak sih teman Pro 2? Coba ceritain ya, teman kalian yang paling kalian kenang gitu. Kalian pasti punya satu teman, atau mungkin kalian gak punya teman ya. Susah juga ya. Pokoknya topiknya seputar teman. Kalian kasih tahu Dika nih, teman kalian yang paling memorable untuk kalian ya. Entah karena kelakuannya, entah karena kebaikannya, entah karena kejahatan yang jangan ya. Jangan-jangan yang jahat-jahat ya. Pokoknya kalian harus kasih tahu Dika dulu nih, teman kalian yang memorable gitu, yang memang punya ini ya, punya kenangan sendiri deh buat kalian. Kalian ceritain dulu di sini, oke? Okay? Jadi silakan ya buat yang nanti mau cerita. Ceritain dulu satu nama teman kalian yang kalian ingat yang punya kesan buat kalian. Oke, okay? Nanti baru deh kalian boleh ikutan request ya. Pokoknya halo orang ireng, yang siaran siapa nih? Harusnya tuh kebaca ya kalau di kayak yang siaran tuh di judul kalau masuk ya enggak sih? Lebah Vespa gak punya teman SD yang sampai sekarang gak tahu di. Oh, gue punya teman SD yang sampai sekarang gak tahu di mana. Wah, kenapa tuh? Kamu bisa ingat teman SD-mu? Core memorimu dalam juga ya. Oke, okay. Sambil nungguin teman-teman yang lagi mikir mungkin kalian punya teman atau gimana ya? Kalau siang-siang maksudku, bang. Oh, kalau siang. Sebenarnya kalau kita tuh jadwal siarannya rolling gitu. Jadi besok siang sih siapa ya? Besok Kedika besok malam juga gitu. Siang itu sore ada Arin. Nah, siangnya siapa tuh? Udah lupa Dika. Salam dari Padang. Halo Om Herman ya dari Padang. Ya udah deh. Teman Pro 2 kita dengerin dulu ada satu lagu nih dari Sabrina Leanor lewat Sembuh Kembali. Jadi buat yang mau ikut request jangan lupa kasih tahu dulu satu teman kalian yang paling berkesan ya, memorable lah buat kalian semua, zaman sekolah atau zaman kuliah terserah, bebas ya. Nanti setelah kalian kasih tahu kenapa kalian ingat banget teman kalian ini, nanti boleh deh kalian request ya. Ya udah deh, kita punya Sabrina Leanor, Sembuh Kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Itu dia lagu yang apa ya, cocok banget untuk nemenin tidur malam ya. Iramanya, kemudian beatnya, semuanya tuh kayak Oke ya, malam semuanya. Jadi ini dia tempat kalian buat request, sekaligus juga buat sharing ya. Jadi malam hari ini tuh kita ngomongin tentang teman ya. Jadi tema kita soal teman. Teman masa sekolah kalian. Kalian ingat gak sih kalian punya teman masa sekolah yang dia itu sangat memorable, sangat berkesan, sangat teringat nih. Jadi satu sekolah tuh ingat nih si dia nih, si Fulan ini ya, Fulan yang gak tahu kelakuannya tuh bisa bikin dia tuh diingat orang satu sekolah gitu ya. Kalian pernah gak punya teman yang kayak gini ya? Nah, buat kalian yang punya teman kayak gini, kalian cerita sedikit dong gitu ya tentang teman kalian ini. Gak usah sebutin namanya, cuman kayak kalian sebutin aja lah dia apa, kenapa dia bisa jadi memorable di satu sekolah gitu ya. Nah ya, nah abis itu kalian boleh kota request. Jadi requestnya Dika kasih, tapi kasih juga kita cerita biar kita ada bahan cerita nih buat seru-seruan kita di malam ini di sharing time. Untuk requestan juga ya sampai jam 23 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Oke, halo, wah ada Pak dosen nih, ada Pak dosen Arif yang ngintip-ngintip di live kita malam ini. Jadi kita ngomongin tentang teman sekolah. Kalian pernah punya gak sih satu teman sekolah yang sangat memorable, yang dia tuh bisa diingat satu sekolah gitu, karena entah karena prestasinya, entah karena kelakuannya gitu ya. Kalau Dika ya, Dika mulai dari Dika dulu ya. Dika punya satu teman yang di angkatan Dika di zaman SMA gitu, dia sangat memorable ini orangnya ya. Kenapa sangat memorable? Karena satu, dia tuh semua orang dia temenin gitu. Jadi panggilannya juga khas banget gitu ya. Jadi dia punya nickname panggilan sekolah tuh yang orang tuh kalau nyebut dia udah tahu, wah ini dia nih manusia, ini manusia yang sangat dibicarakan di sekolah ya. And the end of the day dia sekarang jadi perwira gitu. Random banget ya. Itu punya teman ya satu bangku dan bisa dibilang badung ya, tapi seru gitu anaknya. Dan sekarang jadi perwira itu orangnya. Keren ya. Dia enggak usah sebutin nama, tapi kalau dia denger ya dia pasti tahu lah itu yang dia maksud siapa ya. Nah itu ada teman kita nih dari, nah ada Pak dosen nih ya, dari TikTok ya. Ada Bang gitu ya. Dari Bang Arif nih ya. Katanya teman sekolah yang paling memorable sampai sekarang karena sering minjem duit. Bahkan sampai hari ini perangainya masih tidak berubah. Keren kan yang terkenal, waduh. itu sulit sih ya. Kalian punya teman suka pinjem uang gitu ya, sampai sekarang gak balik. Tapi kemarin kita sempat bahas juga ya tentang gimana cara kalian

bisa jadi kamu memperpanjang teman. Karena tapi kebanyakan sih nggak balikin gitu katanya. Jadi lebih baik tidak minjamin uang gitu karena sulit. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya teman kalian benar-benar orang yang dipercaya sih harusnya nggak masalah yang minjamin duit ya. Ada Ray Seiso. Dulu ada teman yang bisa tiba-tiba tidur kapan aja. Katanya penyakit, jadi gue terpaksa maklum. Ah, pelor ya. Ada gitu, ada sih. Tapi kalau kamu punya teman kayak itu, kayaknya Dika juga punya sih. Cuman dia tidurnya itu kalau ini, kalau di kendaraan. Jadi dia mau kemana aja. Tapi dia akhirnya tuh keinget nih Dika, teman itu ya. Pokoknya dia kalau udah naik kendaraan, dia harus duduk di depan, di sebelah supir. Kalau nggak dia mabok. Tapi dia nggak guna gitu di sebelah supir. Biasanya kan yang duduk di sebelah supir itu nemenin supir ngobrol. Kalau supirnya minta air atau apa, dia bisa gitu ya. Tapi dia nggak, dia pokoknya dia di depan. Dia tidur gitu. Dari berangkat sampai nyampe, dia baru bangun gitu. Nggak pakai apa ya, obat-obatan tuh nggak pakai gitu. Aneh banget itu orang. Tapi kabarnya tuh sekarang dia udah kembali ke pangkuan yang makuasa. Teman kayak Dika inget tuh. Tapi bukan teman sekolah ya, teman main ya. Ada Rino Arso katanya, aku pernah punya teman cowok seru banget temenan sama dia. Kalau apa ya, dia baik kalau aku nggak ada uang dia bayarin. Dan kalau dulu kemana jalan dia bareng ya. Cuma pas sudah sama-sama punya anak baru lagi dia ngaku ternyata dia suka sama aku. Lah, cowok ini. Plot twist ya. Plot twist sekali. Ya udah deh, kita ke plot twist ya. Ya udah deh, kita ke ini dulu ya. Dari Angie Carvajos lewat remuk ya. Ini di request sama teman kita juga di ini ya, di WhatsApp. Lagi dengerin juga lewat RRI Digital katanya. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kalian mau ikut request boleh di kami ketawa dengan cerita Rino, Rina.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, barusan ada payung teduh lewat untuk perempuan yang sedang dipalukan. Jadi kita masih di sharing time, masih dijaga malam sampai jam 23 ya teman Pro 2. Nah, jadi buat yang mungkin ketinggalan, kita ngomongin tentang kalian punya gak sih teman waktu kalian sekolah itu yang sangat memorable. Sangat memorable tuh, ya dia sangat dikenang lah ya istilahnya. Karena kelakuannya gitu, karena sifatnya, entah dia punya sifat baik, sifat buruk. Entah dia lucu, entah dia jahil. Pokoknya kalian inilah, kalian ceritain lah. Ini kalian pernah punya teman gak? Tadi tuh banyak yang cerita, ada yang dia punya teman baik tuh si Rina tuh, teman baik, cowok, pergi kemana-mana, gak tahu yang suka sama dia. Ya, jadi dia memorable ya. Terus ada lagi yang ini ya, ada lagi tadi yang suka minjem duit temannya gitu ya. Ada lagi macam-macam ya, macam-macam lah. Kalau kalian gimana? Kalian pernah nggak sih kalian punya teman di zaman kalian sekolah? Kalau kalian mungkin sekarang masih sekolah atau kalian lagi di fase perguruan tinggi mungkin? Flashback dikit ke belakang gitu ya. Ada punya teman nggak yang sangat memorable gitu ya? Yang mungkin bisa kalian ceritakan, yang selalu bikin tongkrongan rame ya. Kalau nggak ada dia tuh nggak rame gitu. Pasti ada teman kalian kayak gitu ya kan? Silakan ya, cerita-cerita sedikit, sharing sedikit tentang teman kalian yang punya kebiasaan-kebiasaan seperti ini ya. Rina Arso, balik lagi dia. Aku ada juga teman cowok zaman SMA, anaknya disukai sama semua orang di sekolah. Gitu ya. Nah, ini dia masih ngetik nih. Nih kamu kalau mau panjang-panjang ya Rina, nih ke WA aja nih. Enak satu kali ketikan doang. Jadi saking sukanya kami semua ngasih kejutan ulta ke dia. Wah, ini kayaknya anak yang sangat ini nih, sangat bisa mengambil hati teman-temannya, entah dari segi apapun ya. Tapi memang ada sih, dalam satu angkatan sekolah itu akan ada satu anak, ya satu atau dua anak gitu yang akan disayangi satu angkatan gitu. Beneran, kayaknya setiap sekolah tuh ada di kayak gitu ya, dalam satu level angkatan, entah dia karena apa gitu, intinya dia itu akan dikenang satu angkatan itu gitu karena apa yang dilakukan. Kadang ada juga yang dikenang karena nembak cewek di lapangan basket ya kan. Nah, ada gak sih kalian pernah punya temen kayak gitu? Dika pernah tuh zaman SMP atau SMA gitu, lupa lah, pokoknya ada lah yang nembak tuh di lapangan. Mungkin kalau diinget-inget tuh sekarang dia malu ya. Dika pun juga gitu ya, kalau dulu sekolah tuh pernah nembak cewek depan kelas, kalau diingat-ingat ngapain gitu ya kan. Nyambung lagi dari Rina ya, jadi dia punya teman yang disuka satu angkatan dan sampai ngasih kejutan ultah ke dia gitu ya. Tapi hari itu juga dia kecelakaan dan meninggal dunia. Oh gitu, itu yang bikin terpukul ya. Wah, sedih sih kalau dia baik ya. Hasil itu kejadian gak terlupakan bagi kami, satu angkatan gitu ya. Nah gitu tuh, karena dia punya kesan baik ya, Al-Fatihah lah ya buat teman kamu ya. Kalian punya nggak teman yang kayak cerita yang Dika ceritain gitu ya? Satu teman yang bisa bikin rame dan akhirnya tuh satu angkatan tuh ingat sama dia. Yang mau cerita kalian bisa bagiin cerita kalian di WA 0811 7322330 ya. Sekali lagi di WA 0811 7322330, atau kalian bisa join lewat live TikTok ya. Kalau kalian lagi dengerin di 105,1 FM, lagi di kendaraan pribadi, kendaraan umum, atau lagi di kamar tidur aja lah, lagi goler-goleran gitu ya, nungguin ngantuk sambil dengerin radio. Yes yeah. Nonton, scroll dulu TikToknya, mampir ke akun TikTok @pro2bungklu dan jangan lupa di follow ya. Alright ya teman Pro 2. Satu requestan dari nomor WA tadi, ada yang join juga di nomor WA kita. Malam katanya, semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Ini doain mulu kita, amin ya, amin ya. Gak nyebutin nama dari 1789, tapi dia pengen request Tata Janeta, korbanmu. Ya udah, kita puterin aja buat dia.

0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produser FM.

yang wah ini pas zaman ini keluar ya. Waktu itu kan si Bams baru aja keluar dari Samson karena ya dia terlibat satu kasus gitu ya, dan menyebabkan dia didepak dari band ini, dan mereka tuh nemuin vokalis baru. Menurut kita ini vokalis keren banget ya, karena dia bisa langsung ngeblend gitu. Biasa kalau sebuah band gitu ya ganti vokalis, maka akan ya lumayan kehilangan ruhnya dulu ya kan. Tapi Samson tuh kayak beda gitu. Ya kan, Bams keluar, Bams dengan warnanya, dia gantiin vokalis yang baru. Itu menurutnya dia punya warna tersendiri dan sama-sama keren gitu ya kan. Ya udah deh, kita baca-baca dulu. Ada Soekardi tadi ya, dia mau titip salam untuk temannya di Air Periukan, Radi, Rian, sama Sutris gitu ya, makasih katanya gitu. Oke, malam juga buat Ujian Next, ada Ian Juliansyah juga masih standby ya. Tadi Ian tuh WA lumayan panjang nih. Katanya dia cerita ya, dia punya seorang sahabat namanya Bayu dari TK, SD, SMP, SMA, dia selalu sekolah di tempat yang sama gitu ya. Bukan hanya sekedar teman, rupanya juga seperti rumahku sendiri, dan rumahku pun juga seperti rumah dia. Banyak kenangan yang kami lewati bersama, kita juga pernah jatuh motor bareng, bukannya nangis kita ketawa gitu ya, pokoknya hampir kemana-mana selalu bersama. Bahkan untuk urusan percintaan pun kami saling berbagi cerita, tukar pikiran sampai ngasih saran. Sampai akhirnya langkah tuh terpisah, aku tinggal di Palembang, sementara Bayu di Lubuk Linggau gitu ya. Walaupun gitu ya, setiap kali pulang ya aku sempetin ketemu dan mampir untuk kumpul. Ya sehat selalu kawan, masa-masa yang sudah berlalu tetapi kenangannya akan tetap hidup gitu ya. Wah keren banget. Teman kecil ya. Nah kalau kalian punya gak sih teman kecil? Kalau Dika sih punya teman kecil, cuma udah banyak gak kontak kan. Soalnya tuh ya bisa dibilang rumahnya pindah gitu ya kan. Nah biasanya tuh teman kecil masih sering ketemu tuh kalau rumah tuh masih di situ. Dika tuh rumah udah pindah gitu, jadi rumah orang tua juga ikut pindah. Jadi akhirnya teman kecil tuh udah gak satu wilayah lagi ya. Tapi adalah ketemu sesekali gitu, cuma ya udah gitu aja. Gak yang, maksudnya zaman, kalau dia tuh zaman, kalau kayak si Ian, dia zaman kecilnya tuh nempel banget kan. Nah Dika tuh kayak tipikal anak kecil yang punya teman tapi gak yang nempel-nempel begini banget gitu. Jadi kayak ya udah teman sepermainan aja, yang main ke rumahnya main standar gitu, yang gak deket banget gitu. Karena ya sering gini ya, resiko jadi anak tuh punya orang tua tuh yang sering pindah-pindah tugas. Jadi Dika kayak ngikut pindah tugas kemana, jadi gak ada teman yang bener-bener nempel banget gitu. Ya. Kalau kalian gimana ya? Kalian pernah punya pengalaman gak punya teman yang ya memorable lah? Ceritain dong pengalaman kayak Ian tuh, dia punya teman yang memorable zaman kecil ya. Ya udah deh, kita penuhin dulu permintaannya si Ian yang udah cerita lumayan panjang lebar gitu ya. Dia mau dengerin lagu apa tadi? Kita Selamanya ya. Ya udah deh, kita play dulu nih satu lagu dari Bondan Prokosio Fade to Black, Kita Selamanya. Jadi buat teman-teman yang sekali lagi mau ikutan buat dengerin lagu kesayangan kalian, bisa banget kalian gabung di sini di nomor WhatsApp 08117322330 atau lewat live TikTok kita di akun TikTok @pro2bengkulu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Kita masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua, dan ada siapa tadi? Dia mau dengerin lagunya Salam dari Kepahyang, Dopi Azi ya. Dia mau dengerin lagunya Roulette yang aku jatuh cinta, boleh ya. Jadi buat teman-teman yang sekali lagi mau ikut request di kesempatan malam hari ini, silahkan ya. Kita sampai jam 23 ya teman Pro 2. Oke. Okay. Jadi tadi tuh kita ngomongin tentang teman yang memorable gitu ya, teman yang paling berkesan, dan mungkin di antara kalian yang lagi dengerin ini, kalian punya nih satu teman yang di masa sekolah kalian itu sangat memorable. Memorable tuh sangat berkesan lah gitu ya. Dia punya cerita yang kalian tuh gak bisa lupa nih gara-gara kelakuan si ini orang gitu, si fulan ini ya. Tadi macam-macam ya ada yang ceritanya, lucu-lucu deh ya. Kalau Dika pribadi ya itu tadi, Dika punya pengalaman punya teman sekolah itu yang Badung sih orangnya, dia Badung gitu ya, terkenal Badung ya gitu ya. Terus tapi dia seru orangnya, baik juga. Pokoknya ya waktu berkata berbeda, waktu berkata lain gitu ya. Temanku udah jadi seorang perwira sekarang ya, keren banget. Tapi gitu ya, jadi kayak orang tuh punya perjalanan hidup tuh yang kita gak bisa nebak gitu. Ntar dia bakal jadi apa gitu. Jadi jangan meremehkan anak-anak yang mungkin di sekolah dia kelihatan badung, kelihatan apa ya, malas belajar gitu. Ya nggak tahu masa depan dia jadi apa tuh, nggak ada yang tahu gitu ya. Dan bisa berubah 180 derajat ya. Jadi kayak waktu sekolah mungkin dia pemalu, jarang ngomong gitu kayak kan. Tapi pasti begitu dia sekian tahun lah ya, dia berubah gitu. Tiba-tiba tuh jadi orang yang sangat berwibawa gitu ya. Dia juga punya satu teman waktu SMP itu badannya gede banget. Jadi tuh kita tuh bilang dia kayak boboho ya, saking buntalnya. Dan ternyata ya waktu berlalu udah lama gak ketemu, sekali pas lihat gitu ketemu di sosial media kayak wadiu, berubah banget gitu. Udah sangat ramping, sangat olahragawan badannya gitu ya. Orang bisa berubah gitu ya. Nah, makanya kalau kalian punya teman-teman yang memorable gini, ya kira-kira tuh apa nih cerita di balik kememorablean teman kalian? Mungkin bisa berbagi. Sisa 30 menit lah buat cerita ya. Jadi kau udah nyimpan satu lagu nih dari, wah ini sih lagunya zaman sekolah sih ini sih. Roulette ya, Aku Jatuh Cinta.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Cinta ini membunuhku. Itu dia lagu dari The Massive ya. Dan gak berasa kita udah di jam 22:44 menit waktu Indonesia Barat. Kita di sharing time menyisakan kurang lebih 15 menitan lagi ya teman Pro 2. Jadi buat kalian yang mungkin masih pengen ikutan request, kita terima 2 requestan terakhir ya. Jadi silakan. Ada siapa tuh? Supriyaji di TikTok, dia mau dengerin lagunya ada band Manusia Bodoh. Oke, kita program dulu ya Manusia Bodoh nih. Ada lagi yang mau ikut request? Silakan, 2 requestan terakhir kita di WhatsApp juga udah kita play semua ya untuk requestan-requestannya. Thank you ya buat teman-teman yang udah berpartisipasi dan udah ikut join juga, udah komentar juga tema kita malam ini tentang teman yang memorable yang kalian ingat. Banyak banget cerita tadi. Ada yang teman dari kecil lah, ada yang teman sekolah lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Macam-macam ya. Jadi kalau ngomongin soal teman, ya teman tuh bisa jadi ini ya, bisa jadi orang yang memang kita hargai gitu ya. Dan apapun yang dia lakukan tuh kita jadi ingat gitu, kebaikan-kebaikan teman gitu. Jadi ya tidak jarang bahwa memang kita butuh teman yang bisa mensupport kita. Oke. Oke deh teman Pro 2, berhubung kita udah sampai di menit akhir nih untuk sharing time kita di malam hari ini dan udah ada requestan juga ya. Dika udah nyiapin juga untuk playlist kita di lagu-lagu akhir nih buat sharing time kita di malam ini ya. Kita ke satu lagu dari ada band Manusia Bodoh tadi di request sama Supriyaji ya di TikTok, oke? Okay? Dan setelah itu ada dua lagu terakhir, kita punya Flanela sama Niji Laskar Pelangi buat kalian semua.

Tawab Pro 22:55 waktu Indonesia Barat, dan ini dia menit akhir kita untuk menutup sharing time kita di kesempatan malam hari ini. Setelah ini kita bakal masuk ke jazz music, jadi kalian akan mendengarkan lagu-lagu anak negeri kurang lebih selama 1 jam ya, untuk nemenin kalian semua di waktu malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang pasti tetap bersama kami di Pro 2 FM, bukan teman terbaik kamu. Satu lagu penutup dari Pamungkas, Monolog.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat, langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
3: Pro Glow FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, pukul 23:53 waktu Indonesia Barat. Kita sampai di menit akhir untuk jaga malam di edisi siar hari ini untuk Senin 1 Juni 2026. Lagu terakhir dari Laluna selepas kau pergi untuk menemani teman semua di malam hari ini, sekaligus menutup perjumpaan kita di day part malam untuk edisi kali ini. Saya Rekan Nugraha mewakili rekan-rekan dan teman yang bertugas hari ini, kerabat kerja semuanya menyatakan pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Senin 1 Juni 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Madua mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Selasa 2 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Seru banget nih.
4: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
1: Produ FM.
0: Selamat pagi teman Produ.
2: Selamat pagi teman Produ.
0: Selamat pagi teman Produ.
2: Selamat pagi teman Produ.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Prodwe FM. Samantha.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, info Pro 2 pagi ini ada kabar baik nih soal penanganan banjir di Kota Bengkulu. Pemkot melalui Dinas PUPR terus melakukan pembersihan dan normalisasi drainase di sejumlah titik rawan seperti Simpang 4 Pantai Panjang dan Padang Serai. Hasilnya mulai terasa, teman Pro 2, meski hujan cukup intens beberapa hari terakhir, laporan genangan air dari masyarakat masih minim. Semoga upaya ini bikin Kota Bengkulu makin nyaman dan bebas banjir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro
0: 2.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kalau kamu suka banget minuman yang manis atau cemilan yang manis itu hati-hati ya, karena konsumsi gula berlebihan ternyata nggak cuma meningkatkan resiko diabetes, tapi juga bisa mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan dini. Nah, yang mau awet muda, baik-baik ya, hati-hati makan gula, makan manis, karena itu merusak kolagen yang menjaga kulit tetap kencang dan sehat. Jadi mulai sekarang, yuk kita mulai membatasi makanan dan minuman manis yang berlebihan. Lalu jangan lupa juga imbangi dengan pola hidup yang sehat.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Pro.

Oke, teman Pro 2 gimana nih? Masih susah move on gak dari long weekend kemarin ya? Karena emang selong itu. Sepanjang itu, teman Pro 2. Tapi tenang, kamu gak sendirian karena masih banyak banget orang-orang yang mungkin udah betah libur ya. Nah, setelah beberapa hari menikmati waktu santai, karena itu memang wajar kalau tubuh dan pikiran kamu itu butuh waktu buat kembali ke mode produktif. Tapi coba deh kamu mulai hari Selasa ini dengan gembira ya. Dengan membuat target sederhana, teman Pro 2, yang gak perlu langsung menyelesaikan pekerjaan kamu sekaligus. Kamu fokus dulu aja sama satu pekerjaan atau aktivitas kamu hari ini yang paling penting terlebih dahulu. Jangan lupa nih sarapan dulu, teman Pro 2, atau minum air putih yang cukup. Putar playlist favorit kamu atau dengerin aku sekarang, itu udah membuat mood kamu naik lagi. Dan ingat, long weekend kemarin bukan akhir dari keseruan, tapi bekal energi untuk menjalani minggu yang baru, bulan yang baru juga, teman Pro 2. Anggap hari ini sebagai kesempatan untuk memulai lagi dengan semangat yang lebih segar, ide yang lebih banyak, motivasi yang lebih besar, pastinya duit juga bertambah ya. Oke, teman Pro 2, kita bakal mendengarkan pandangan pertama dari Ran pagi ini. Stay tune terus bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya, nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah wah wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Duh ya toh, tahu akibatnya. Produ FM. Teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Produ FM. Teman terbaik kau.